Manya na sanza enyumwe eko ben 40 years ni na utia osi akwasi broni anyan no akwasi broni bayie no eye bayie eye papa sanza odene ono ne de na sise plane akwasi broni wo bayie o ma bibini bayie no ma broni bayie na de